Bank, inka kakwili kakwesh tapakal, ento tapakal chishkunil reta kutong, nak kyoko chishtabe singilki. O kanak kweri ken li angele pal, o kanak kweri ken li ochochnal, li na oksimang reshpanukish angele hunhuk chiko operativas. Inka takake retal kakwili kwanchirish, ento takapokle lishsa, koli etalil nakakecha kweri ken, Nabal kutan, nabal poma, nakwanjak cia, nakwanak, kilat tayo kwa ripal. Karu kwan, chisa ako naklikasyon, mukot sa kalta, dikinak cia kakwita chuki, sa ako naklikasyon na hopol. Bento van, lahat tohta te, tohta peche, ta sengri si chabil, karu sa kalikwan aran, chiho kain, lahat ta teong krula na lebal, malak lahat kaush lebal akwi, Utak ere tal malah tak tahu ruk ruk wanaran. Awan kui jansi iski aku. Saat dikasihon hain, kuan hun li kapre ru li diskam jak hun vailal juga aku. Utlat mare tapa. Awan mare kucik sa kasihon hang kuan hun nim la mantan kuan cabil juga aku. Utlaat Tel kahkui, saya sekawan nak sih kulit kaca ku satu kuat untuk sakti, baru kuan aran, aban mukosat siltarish, mukosat kulit aci cabil. Aana in di nak kahkui, stos bal kulit chol, es kena kaku es kaskisin, aban di takah ke bal berak sekomala nak kuan, nale pak cirish di sekawan singkir kip sedih kungku ciko operatifos. Tak kulit ko ere nak rubelah, suatu nak cak bayar cirish nak es kulit kana, mareci se. Nashakli bayak lisa eil chang kohochak ere Chuatinak bayak chirish li loklaha Chikai kots erikin karu tsakal Malah kaot nak ahel runak To atinak chirish lishkol bal rish liha Kaot nak ahel ru To atinak chirish lishkulan ki li loklaha Chuma nak kwan honal na ilman Sa napali kooperativas Sawar kwi maak alimatane hain re nak kwan li loklaha honelik Nak kuan si ko chanchanda kwe Honelik kuang Chanchanda kwe mahunsut ta lah Chanchanda kwe Nak rahlal takataw Aban nak namakao Aran nako okri pal Li raylal Shkomon ha indi shkawar singgila Kwe kwe shkana kakwa ishkastitsin Renak takataw ru Malak renak tetaw ru Sa komonil Kalo sa kalin na akman Akiak nak mare Kaya nagtasakliak li sa eil Kung kimaat alilok lakha Resh na kasinggili akwim Kimaat alilok lakha Resh panong kilis kumon li kak angel Malak resh na kasinggili siyak Malak pampalro li kakwim Karul takatsyap Udmare na kwan Kwan li matanek renat natanek Mayat li lok lakha Sa lihunghuk chinake Sa lihunghuk chikooperatiwas Aba maat atyo ko chish panong kil ho Atyo ko chish kot balerikit Sa shkawa na kinka kaushla na kunilik kwang, sa shkawa na kinka kaushla na kinka toshyaki, kinka rana kakhtanek sa... Kwa kwi rikin li raylal kung hong, kwi laad na kanaw nak, shkana bangkili kape sa lipim, shkana bangkili tse sa lipim, malak akyal atikruji akwin kil, tishkam jakun chakilal, Cukup aku, cukup rela komunil. Tutkara cakila fanak, naru na cakel sban umpaya pelikahel, naru na cakik. Sesuatu aku lipim, manaklat naka keretan nafta kena cinah. Dia kuim selipim, na cakik. Kama nak laat sesuatu huli railan, ut sakana beli takang kecil. Mama nak sed objek kirat. Moko humpat tachik dat oxi sakang toh timil timil ukana kwili akwim bila chakana mare humpo aksa chamalpim uz nakcha kwa ijak malakcha kem tesiru inka tak auslanak kulak akrash sashak kuchikru di shak li loklak akwim kan ma kwa hukan toh timil timil ukanak na khuti kaman cheru chan rush panun kili kawresing Rekin li kakilal, rekin li kakwim, rekin li raylal li nachal zil kakwim, rekin li ripalru li kutan, shkakwila li khab, shkipalru li kutan, shkuli la nale bakwaye. Tento tok aushlak tirish, tento to nale akren nakkwang,
Akwe bayat le kakawaritin kin Udin ka ala kwal ta ke ka Le ray lali na chanza le kapen Aban kwi la o Kwanko aran Ud Kyal kyo koji roi benin kin Malak kyal kyo koji ri Panak kyo chinume likutan Ak nakanawa kwi Aruli takataw Ak nakanawa kwi Aruli takakul Aban Oka alak kwan Kyab shkush fede kobera Lina kulak kun elik Sale kian la es li kakomoni kwan kesta li hunhuk chi kooperativas lina keke chol chi rabinki li hunhuk chi esilal renak na kusmank erik eno chito shpali kach on sa komoni magwa chi lang magwa kutuk chi atin honaka kutika cheru rahlal malak rupe lakchak nina kakban hanap takaten akib sa komoni anak nakunakuan hun jwailal hun chahkilal Nakak eretal ko nahtilak ko chik monal tishk amjiko renak to ok chikwa klik renak takashok ki Udhainin ka akong pad Jan jan akwi li etalish pag echirik si kakong siya kalil pila at tataw ko nakli raylal Udmare siya titanli Usta kyok na at sokakik Apan Sana akwi maring katarak Shkelba ko nakli shep, shkelba ko nakli open Shkelba ko nakli tuuk Tochtimil-timil, chik. Maritish ke kun se kaklish ke al shankashlan chaku. Utin kata kwak. Kaut, sashkawanak. Chachtoch, hun li chachel. Kukanak kwi li raylan li nashkuli kasutam. Lilok na chot, nak na chacherush ban li ha. Malak na katesh ban li sak e. Malah nak laat syakat hun sirilak li nakhir Mak Tak aus lanak moko humpata tish kawri si kujik syakrih ban nakhir kan Numek na ali honal Numek na ali cham Renak takulak kujik sashnaak Anakhir kan Awan moko chonch ota ki sakal shiku moko chonch ota chakulat Nak toshtaw Li nakhir Haan ko na kwan lak chak hong shil. Mungu chik li etalil ka kiyak mare shat kwa chik alek la atu chak am la machet u cha kuli ray lal la wama ko choko ta shpatsal ki al khun etalil ta kash kebal. Ha kiyak na kunak ke la o tis kyo krah rin. Di katipel kiyan lak mare ta kira ka man muko ta kan na ta chik kunak kwan jak bubela. Kwang li retalil tis ka na Salik kahun siya kalil Ni takataw Malakli Kyokol ha ni takakun Ukaanak kwi di etalil Rikin ni kak Sutam rikin di loklak Chok Rikin ni chek amesh kakumun Ukaanak akhil ro li nalibak Akhil ro Na kyoko chish kawri singil ki Rikin chish hunilik aru li na chal Rikin chish hunilik aru li na numer Tanak si hukainin ka Akwal takik ah Li raylal hong hong Tina kulun Malakli na kulak sa likatyang, malakli na chalcha sa likalang-halang chinakir. Then toto ukeng, chikakunilo, liniang, kliko, ni chekal po yanam, renak chulcho kakwi chiku, parpon kebre ba raylal malaka shiw shilalaan, malakli eba na leb shiw shiw, linarum na chalchi chahking, sa linakir, malakali tepal, linakota limangkwi. Nakoy penibi, naksasa leis o, chihuni leis laes, likanaka kwa leis kastits in, so ishakik na kwa kuchik, chulti kankil, hunzut cheru, nak li sera ik, malakli na lepak, likotok, kausha in, nakulak sa leikya, likin, shteng, mag, chiko kain pi, nak na kwa kuchik, pando shingil cheru, li honal, shik e, re, rabintin, shkiyab, shkush,

Kimsa dispensa familiar ut maxi dispensa sa hunchin ajej ula tumili ne kestakla chakakwe ut lochish hunili nak ajelak chakus ala hun kapal. Tata parquina ushman quili tohok chalen lunes toh domingo washakik hunal. Arin kik inat aklok la tumili ne kestakla chak.

Kim sa dispensa familiar ut maxi dispensa sa hunchin ajej ula tumili ne kestakla chakagwe ut lochish hunile nak ajelak chakus ala hun kapal tata parkuina ushman kuili tohok chalen lunes por domingo washaki hunal arin kik ina tzaklok la tumili ne kestakla chak